Nah, yang seperti itulah yang membuat munculnya teori-teori tentang zodiak, tentang sio, tentang tarot, bahkan dulu berkembang sampai sidik jari, terus garis tangan, terus bentuk wajah, terus pakaian, begitu. Begitu. Dan dulu itu kalau misalkan saya kuliah dulu di jurusan psikologi, banyak anak-anak yang apa ya, mereka tidak membuat penelitian, cuman have fun, sekedar have fun aja. Jadi mereka niten atau mereka membuat penanda kalau misalkan, oh kalau misalkan kalau ke kantin makannya belinya ini, atau kalau ke kantin dia, atau kalau jam kosong atau jam istirahat begitu dia mereka kemana, itu menunjukkan kepribadiannya kayak gimana begitu. Dulu dulu sempat ada permainan seperti itu, permainan tentang titen begitu. Dan kalau dibilang tarot ini meramal, saya nggak tahu ya, karena itu kan kemampuan di luar ilmu pengetahuan yang saya miliki begitu. Dan satu-satunya yang bisa diramal atau yang bisa dilihat masa depan adalah sebuah potensi dari diri manusia yang tadi dibaca keberbedaannya begitu. Jadi kalau misalkan dia nih sudah ikut tes tarot begitu ya, tes tarot atau biasanya di Indonesia itu apa namanya, dikenal sebagai tes gambar begitu. Nah, kalau orang sudah ikut tes gambar terus kemudian dia apa namanya menceritakan, atau dia sudah mengikuti tes gambar, yang dilihat itu adalah potensi untuk bagaimana sih kalau ini orang tetap melakukan kebiasaannya, tetap melakukan tindakannya, apa sih yang akan terjadi di depan. Hanya sebatas itu saja dia bisa meramal gitu loh. Dan prediksi tentang potensi seperti itu nggak sepenuhnya akurat begitu, karena ketahanan mental, ketahanan tubuh, ketahanan psikis seseorang berbeda-beda begitu. Dan banyak banget yang bilang bahwa kalau misalkan kamu terus melakukan kebiasaan ini, kalau misalkan saya terus melakukan kebiasaan ini, atau saya tidak lepas dari kebiasaan ini,

0: maka hal tersebut bisa menjadi lebih buruk ke depannya. Begitu. Begitu sama kayak prediksi dokter begitu. Kalau
1: kamu sering pakai adik kelasku, sering memakai kakakmu, kamu tetamu biar dapat uang saku, masih SMA kelas.

0: Aku suka anumu
1: meskipun lebih panjang sapu.
0: Tolcil,
1: tolcil,
0: tolcil,
1: tolcil.
0: Teman-teman bilang kok kamu mau jadi tolcil,
1: tolcil,
0: tolcil.

0: kamu kok mau jadi
1: tolcil,
0: tolcil,
1: tolcil,
0: tolcil? Pria
1: pria
0: imut
1: imut
0: mungil,
1: mungil,
0: kamu
1: kamu
0: kok
1: kok
0: mau
1: mau
0: jadi
1: jadi
0: tolcil?
1: tolcil?
0: Dam dararam, bukan Ian Kaselah.
1: Dam duri dam, bukan Enolerian.
0: Bolo bolo, bukan Tina Tuno.
1: Ini hanya cerita saja.
0: Tool to the chill, kamu tuh masih kecil.
1: Chill to the tool, kamu tuh masih ngompol.
0: Prok, prok, prok,
1: tolong
0: tolong
1: dibantu
0: dibantu
1: ya.
0: Ya.
1: Hanya
0: lagu
1: lagu
0: untuk
1: untuk
0: kita
1: kita
0: semua.
1: semua.
0: Yeah!
1: Iya ho, iya ho ho, iya ho ho.
0: Tolcil,
1: tolcil,
0: tolcil,
1: tolcil.
0: Teman-teman bilang kok kamu mau jadi tolcil,
1: tolcil,
0: tolcil.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama

lainnya, cek aja di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

menemukan bahwa hasil dari skripsi atau hasil dari sebuah penelitian, kesimpulannya adalah pengaruh penggunaan game Free Fire itu ada di 3 varian, yaitu rendah, sedang, dan berat.

perilaku sosialnya yang ditunjukkan oleh anak-anak yang bermain game Free Fire yang menunjukkan durasi waktunya itu adalah 31%. Anak-anak yang bermain Free Fire dengan durasi waktu yang rendah yaitu 31%, yang artinya perilaku sosialnya masih baik-baik saja, hanya 31%. Oke. Terus yang kurang baik atau di apa namanya, di interval waktu yang sedang adalah 61%, dan dengan kategori yang berat adalah 6% gitu. Yang dimana ini sudah lebih dari 50% atau sudah lebih dari setengah orang-orang yang atau perilaku-perilaku atau kapasitas sebuah manusia yang ada di dalam suatu tempat itu sudah lebih dari 50% gitu ya.

0: lama sekali.
1: Format
0: ya.
2: 19 detik.
1: Hei, sudah tertangkap.
2: Ya, biasanya orang-orang pada keluar untuk merayakan tahun baru, tapi sekarang dilarang karena protokol kesehatan.
3: Tapi pilkada jalan terus.
2: Aduh, kok ke sana sih? Aduh, jangan dong.
0: Lu bener sih. Lu bener sih.
1: Oke, enggak. Lina adalah satu-satunya cewek yang lo ajak. Ini berarti. Iya.
3: Milf. Dil.
1: Enggak tahu, enggak tahu.
2: Dil. Apa dil?
1: Enggak tahu.
3: Daddy.
1: Aduh, anjing. Loh,
2: selamat malam Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Minggu depan.
2: Ya, kembali lagi bersama kami bertiga di Link Start Podcast.
1: Bukan.
2: Ini
1: bukan.
2: Program baru ya?
3: Subeteno Hito Podcast.
1: Bukan. Anda kalau di Link Start lupa tagline. Di podcast lain bawa tagline-nya Link Start. Menggoblok nih orang.
2: Paket promosi dia, Pak. Oh, ini berarti podcast baru ya? Acara baru, program baru.
1: Program baru dan formatnya adalah
2: podcast
1: 3GP.
3: Udah format, lama sekali ya.
1: Format
2: 19 detik.
1: Hei, sudah tertangkap.
3: Hashtag kasihan Gempi.
2: Wow.
3: Baru sekarang.
1: Ini kasihan sih. Literally kasihan sampai nanti tua dia. Iya kan?
3: Iya.
1: Dia bakalan dibully.
2: Jangan sampai lho Pak, kasihan.
1: Dipoking.
3: Enggak sampai jadi lonet.
2: Yep. Ini adalah acara baru kita bertiga. Di sini ada RG Dev.
1: Saya RG Safe dan
3: saya si RG Duo.
1: Ini selalu loh dia nggak mau nyebut yang pakem Fuad. Pakai Fuad atau pakai Angga? Kemarin loh udah pakem pakai Angga, cuman kan rekamannya hilang ya. Bukan hilang.
2: Gak jadi.
3: Angga nggak bisa.
1: Loh kan ganti lagi yang pakem dong.
3: Angga.
2: Rukia atau Angga?
1: Rukia tuh susah loh manggilnya.
2: Ruk.
3: Gitu. Karena akan berganti tahun jadi lebih konsisten aja. Angga.
2: Oh, Angga. Ya sama Erji Angga tadi ya.
3: Iya, Erji Angga.
2: Ya, acara baru kita ini judulnya adalah Potensi. Di mana potensi ini memiliki kepanjangan yaitu podcast
1: tentang situasi.
2: Jadi podcast ini menceritakan tentang kehidupan. Ngapain Pak ada ceng. Gak ada Pak. Belum ada.
1: Di otak saya itu tadi apa namanya? Bumper.
2: Belum ada.
1: Nanti diisi namanya sih.
2: Ulang ya.
1: Enggak usah. Ya nanti diisi.
2: Ya, kita mau ngasih tahu tentang gimana sih program kita ini, program baru kita ini. Nah, Potensi ini merupakan sebuah podcast yang menceritakan tentang kehidupan masa kecil kita atau pengalaman yang pernah kita alami waktu dulu di masa kecil maupun sampai sekarang.
1: Ya situasi berarti ya.
2: Ya benar-benar
1: dari
2: situasi.
1: Dari kita bertiga ya. Lebih tepat. Nanti akan ada bintang tamu juga
2: ya.
1: Yang kita belum tahu siapa.
2: Yang jelas kemarin udah ada satu sih.
1: Iya, ada. Nanti
3: bintang tamunya orang dewasa nanti.
1: Pengennya gitu, bener.
3: Ya, enggak mungkin anak kecil karena
2: Harusnya sih.
1: Enggak, maksudnya lebih tua dari
2: bisa
1: kita.
2: Bisa beda generasi, ya. Beda generasi lah sama kita.
1: Kalau ada yang tua, kita bisa tahu referensi yang zaman dulu banget tuh gimana.
2: Perbedaan zaman dulu, zaman dia sama zaman kita.
1: Kita nih, ya aku nih RGSF kelahiran 94. Awal.
2: Saya juga kelahiran 94, tapi akhir.
1: Nah,
3: 95
1: awal.
2: Berarti satu generasi kan maksudnya?
1: Iya, anggap aja satu generasi. Masih sama-sama generasi Y lah. Kemarin kayaknya udah aku share ya.
2: Yep, generasi. Siap, nah, iya. Tapi ya jelasin lagi dong. Kan kemarin.
1: Oh iya.
2: Kan kemarin Pak. Itu kan episode.
1: Waduh, 6. Artikelnya kemana ya? Bentar dulu deh.
2: Bentar aja.
1: Pokoknya, ini yang nginget aja ya. Jadi, ada generasi X, Y, Z, dan Alpha. Jadi kayak balik A lagi gitu loh.
2: Oh ya, oke.

0: X tuh kayaknya orang tua kita. Tahunnya spesifiknya aku lupa. Y itu kita yang maksimal kelahiran 95.
1: Boomer itu yang mana?
0: Jadi jaraknya tuh 15 tahunan lah.
2: Oh, dia transisi berarti ya.
0: Hampir sebenarnya. Jaraknya tuh 15 tahunan. Jadi mentok di generasi Y yang dalam kurung adalah milenial itu adalah 95.
2: Yep.
0: Masuk 96 sampai 15 tahun ke depan berarti berapa? 96 sampai 2000 hah? 15 tahun Fit.
1: 2010.
0: 96.
2: 2010.
1: 2011.
0: 2011 dong. Ya 2011 lah. Ya, 2010 2011 lah. Itu udah Z.
2: Oh Z berarti sekarang generasi Alpha.
0: Jadi abis milenial yaitu Y, kayaknya milenium deh yang Z tuh.
2: Milenial, milenium,
0: terus Alpha,
2: kemudian Panji. Panji manusia milenium.
0: Manusia ular bukan?
2: Bukan. Bukan dong.
0: Panji itu alang nih ke manusia ular.
1: Manusia ular.
0: Enggak ada Panji manusia ular.
1: Manusia kucing ada.
0: Manusia kucing ada. Itu Panji yang beda lagi. Tapi akhirnya Alpha, yaitu yang 2011 ke atas sampai sekarang. Ya kan?
2: Oh iya.
0: Sampai nanti 2025.
2: Iya, 2025 benar-benar.
0: Itu Alpha. Terus Beta gitu-gitulah.
2: Yes.
0: Kita generasi milenial dong.
2: Iya, milenial.
0: Milenial dong. Yeah.
1: Generasi close
0: jadi,
1: Beta.
0: Jadi mungkin yang akan kita ceritakan sekitar 2000-an awal ya.
2: Iya, yeah, yeah, yeah, 2000-an awal.
0: Sampai sekarang.
2: Yep.
0: Oke. Okay. Ya udah.
2: Ya udah. Ya udah.
1: Itu masih zaman-zamannya ngegacha karet ya. Permainannya.
2: Ya bener kan. Ada kan dulu gacha karet.
1: Gacha karet lempar. Ada
0: gimana sih?
2: Yang judi tuh, judi.
1: Yang di kotak-kotak tabel. Kasih 1 2 3 angkanya.
0: Itu kan permainan masa kecil.
1: Iya,
0: enaknya tuh ngundang orang tua.
2: Nah, Om Ijun, Om. Bukan maksud saya ngatain tua Om, tapi kan emang
1: enggak, jangan pengenan. Ngundang yang orang tuanya orang tua.
0: Berarti kan kita bisa membandingkan permainan masa kecil kita yang tradisional.
2: Ya tradisional dong, ya, jangan kayak PS dong.
0: Yang non gadget.
2: Yep.
0: Dengan yang kayaknya berarti yang kita ceritakan 2000-an ya.
2: Dengan 2000-an.
0: Dengan yang mungkin 80-an atau 70-an kali ya.
1: Iya.
2: Dan bisa jadi beda daerah kan pasti beda.
0: Iya betul.
2: Permainan juga kan.
0: Betul, betul, betul. Itu iya sih. Tapi permainan kita bahas di lain waktu.
1: Oh, permainan.
0: Sekarang kita bahas lain episode.
2: Nah, untuk potensi hari ini kita karena kita sudah mau mendekati malam pergantian tahun ya, atau biasa dikenal tahun baruan.
0: FYI kita rekamannya 30 Desember ya.
2: Yeps, nah, betul.
0: Tayangnya tanggal berapa ini, Bet?
2: Sabtu, enggak Sabtu depan juga sih. Enggak dong, minggu depan dong.
0: Belum tahu.
2: Ya.
0: Belum tahu sih.
2: Ya mungkin.
0: Cuman kita recordingnya 30 Desember.
2: Iya, 30 Desember. Iya, untuk tayangnya mungkin ya
1: 31 tahun depan Desember lah.
2: Januari lah, sekitar Januari lah.
0: Okay.
1: Januari 2022.
2: Karena kita mendekati tahun baruan nih, yang biasanya orang-orang pada keluar untuk merayakan tahun baru, tapi sekarang dilarang karena protokol kesehatan.
1: Tapi pilkada jalan terus.
2: Aduh, kok di kesana sih? Aduh, jangan dong.
0: Lu
1: bener
0: sih.
2: Bener sih, tapi jangan dong.
0: Mancing mancing.
2: Bener dong.
0: Iya bener sih.
2: Iya, tapi jangan dong.
0: Harusnya pilkada pas malam tahun baru ya.
1: Iya sekalian.
0: Biar boleh.
1: Iya, oh, biar boleh sekalian.
2: Bener tuh Pak.
1: Sekalian.
0: Tadi ini aku baca di Facebook.
1: Jangan kalau malam tahun baru apa pemilihan. Kenapa? Ntar anggota KPU-nya pas ngitung suara pada minum-minum.
2: Aduh.
0: Enggak dong. Kata siapa tahun baru minum-minum enggak ada.
1: Duh, minum kopi.
0: Saya enggak pernah. Bakar-bakar saya.
1: Oh, bakar.
2: Iya, sama minum anggur.
0: Ini aku baca di Facebook ya. Ini aku baca di Facebook. Yang tadi aku share di grup WhatsApp tentang Malang menjalankan
2: protokol
0: jam malam.
2: Oh iya, jam malam.
0: Kita ada komentar gini.
2: Gimana tuh?
1: Pilkada jalan terus. Oh enggak.
0: Semacam itu.
1: Oh, semacam
0: semacam itu tapi.
2: Masa kesana sih?
0: Lebaran gak boleh, pilkada boleh, tahun baru gak boleh.
2: Iya.
0: Jadi, tapi dengan bahasa yang kasar sebenarnya dengan bahasa yang kasar.
2: Oh, bahasa yang kasar.
0: Tapi intinya, lebaran gak boleh, nggak bahas sekolah sih, tiga, lebaran nggak boleh, pilkada boleh, tahun baru nggak boleh, kayak gitu intinya. Aku pikir betul juga sih, cuman kalau dipikir-pikir pilkada tuh ada protokol. Kemarin di sini ada pemilihan nggak sih?
2: Nggak ada pak.
0: Kenapa nggak ada?
2: Karena kita kan emang itu kan kalau nggak salah pemilihan bupati atau apa lah.
0: Oh.
2: Kita kan wali kota kan udah pak.
0: Oh, kita nggak pengen ganti?
2: Ah?
0: Nggak pengen ganti?
1: Ntar aja di vote.
2: Biar jangan.
0: Ya, emang voting kan, sih benar.
2: Kan itu belum kelar tuh yang proyek tuh. Biar selesai dulu lah.
0: Oh, kayu tangan. Iya. Biar nggak banjir dulu lah. Waduh.
1: Itu menurutku ya, sih ya, cuma ya, mengada-ngada sih biar
0: yang mana
1: yang kayu tangan biar apa
0: proyeknya ya,
1: biar kelihatan kerja.
0: Waduh.
1: Padahal kan masih ada proyek-proyek lain yang lebih diprioritaskan.
0: Oke, ini suara RG Dev, suara RG Dev mana?
2: Ah ini.
0: Nah, itu barusan suara Angga.
1: Tuh,
0: Gadanggang 6.
2: Nomornya.
0: Pokoknya jangan, enggak usah biar cari aja. Ini suara RG Dev ya. Saya bagus, kayu tangan bagus ya. Bagus.
1: Pasar Gadang contohnya.
0: Bagus. Pasar Gadang bagus sih,
2: bagus.
1: Kak juga, aku udah cek.
0: Pak Sutiaji bagus.
2: Bagus pak. Tadi Angga pak, di Gang Lem yang namanya Angga cuma satu pak.
1: Mungkin Pak Sutiaji.
0: Ini apa nih?
1: Ya kan. Mungkin Pak Sutiaji denger podcast ini waktu dia udah diganti.
0: Ini masih suara saya.
2: Ini juga suara saya.
0: Ini udah parah sih.
2: Jim, jangan gitu dong. Ini kota kita, Pak.
1: Enggak apa-apa, kritik itu perlu.
2: Ya, tapi jangan itu hate speech namanya.
1: Iya, enggak dong. Enggak dong kalau kita bilang masih ada daerah lain yang lebih diprioritaskan.
0: Contohnya
1: kayak jalan-jalan berlubang atau yang belum diaspal, terus mengatasi macet-macet, bukannya bikin kayak tempat wisata lagi.
2: Ya,
1: itu kan kritik, cuma kritik
2: itu
1: aja.
2: Kan mungkin untuk menambah pemasukan Kota Malang, bisa jadi kan menambah devisa.
0: Iya. Katanya sih belum jadi.
2: Kabarnya baru mau jadi. Diresmikan baru 8 Agustus 2021. Bukan 8 Agustus, Agustus 2021 rencananya.
0: Lumayan lama ya.
2: Berdasarkan kabar lo ya.
0: Lumayan lama.
2: Tapi kalau dibuka, mungkin kemarin yang Januari atau Desember tuh dibuka jalannya mungkin ya?
1: Ya, masih open beta lah.
0: Bukan open beta.
2: Karena itu jalan protokol,
1: prototype.
2: Pak.
1: Prototype.
0: Ya. Masih prototype.
2: Itu juga jalan protokol, kalau ditutup kan ya.
0: Iya.
2: Kasian.
0: Mungkin kayaknya dibuka untuk tahun baru doang sih.
2: Gitu
1: fungsinya itu.
2: Kok konsepnya gitu?
0: Emang enggak? Maksudnya habis hype-nya tahun baru udah selesai,
2: ditutup lagi.
0: Ditutup lagi, dikerjain lagi.
1: Patakunya di apa? Dicabut lagi.
2: Dicabut lagi. Terus ngapain dipasang kemarin?
1: Buat selfie-selfie.
2: Kemarin enggak ada spot selfie saya ke sana.
0: Padahal udah bawa tripod.
2: Ya. Tetel. Saya jadi bingung habis ngobrolin kota kita sendiri. Udahlah, jangan lanjut ke sana lah.
1: Ya, karena di Malang ada jam malam. Jadi jam malamnya itu jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu enggak boleh berkumpul. Kalau ada tempat usaha yang masih buka sih bakalan digusur.
2: Enggak gitu dong, Pak.
1: Enggak, bukan digusur, ditegur.
2: Enggak bisa tiba-tiba ada orang jualan sate pakai apa, terop ya, kalau di sini bilangnya apa tuh?
1: Tenda.
2: Tiba-tiba ada Satpol PP datang gusur gitu, Pak. Aman nih kata dia.
0: Nah.
2: Ngomong-ngomong tahun baru. Potensi episode kali ini akan membahas tentang tahun baru yang pernah kita alami.
1: Yang belum ngapain diceritakan, Cok.
0: Yang belum diceritakan dong.
2: Planning.
0: Besok.
2: Planning.
0: Sekarang kan 30 Desember. Yeah. Besok juga harus diceritakan.
2: Ya, kita kan punya planning.
0: Kita mau ngapain diceritakan.
1: Iya.
2: Yaps. Oke. Lu punya gak pengalaman terkesan waktu tahun baru?
0: Buat dulu.
1: Lu dulu deh.
0: Sing anjing emang.
1: Aku kan enggak tahu apa format ceritanya kayak gimana.
0: Ini cerita doang. Ini. Jadi dulu tuh kalau masih kecil aku enggak ada. Kayak tahun baru ngapain nih? Enggak ada. sama sekali nggak ada. Sampai ketika SMP aku kenal sama bintang tamu kita yang episode 6 nanti.
2: Oh, si
0: Rian
2: Penada.
0: Jadi jangan dong,
2: kan dia kan Penada Pak, bukan Penadaan lo maksudnya.
0: Jadi kebiasaan kami dulu waktu SMP ya, aku, Rian dan teman-teman itu kalau malam minggu, kalau malam minggu dulu ya ini ya, pokoknya harus kemana, terserah deh, punya motor, nggak punya motor, punya duit, nggak punya duit, pokoknya kemana aja.
2: Bonek lah ya berarti ya, bon to nekat dia.
0: Ya betul, sampai kalau nonton konser pun ya harus ada konser, nggak peduli suka bandnya atau enggak, datang. Dari situ aku kayak dimasukin, besok libur nih, atau besok tahun baru nih, ngapain? Jadi di kayak ditanamin, ayo ngapain gitu. Sebelumnya nggak ada tradisi khusus, kayak di kampung ada bakar-bakar malam tahun baru, ikut. Nggak ada spesial, sebenarnya nggak ikut pun nggak apa-apa pemikiran waktu itu. Sampai pada akhirnya di SMP itu, kayaknya ini aku benar-benar meniatkan malam tahun baru, meniatkan ya. Berencana sama teman-teman malam tahun baru yaitu kelas 3 SMP. Nih, kenal lagi ya.
2: Gimana tuh?
0: Sebenarnya mau aku tutupi, tapi nanti di episode 6 terbongkar juga. Aku mau belagak jadi anak baik di sini, tapi nanti episode 6 bakal terbongkar juga.
1: Jadi ini trailer aib untuk episode 6.
0: Semacam itu. Karena kita rekaman episode 6 dulu kemarin. Gak tahu, pokoknya asal nyebut buat episode 6. Kronologinya
2: ya.
0: Aku sebutin nama semuanya nih.
2: Sebutin aja lah.
0: Seingatku aja ya. Aku, Rian, Dwi, dan ada beberapa yang aku lupa sih. Cuman kita bertiga selalu.
1: Tuku sampingan.
0: Barengan. Gak sampingan juga dong. Teman-teman cuman lupa namanya. Lupa siapa sih sebenarnya. Kita kemana nih nanti? Jalan-jalan aja. Ke alun-alun atau semacamnya gitu.
2: Oh iya, dulu kan orang-orang kalau tahun baruan ramai tuh ke alun-alun tuh.
0: Aku juga pernah. Nantilah cerita yang lain ya. Ini dulu tapi. Masa kalau nulis? Pokoknya jalan aja. Oke. Kita kumpul di mana? Kumpul di rumah Gembor, yang which is me. Kumpul di sini di rumahku. Oke. Terus oke, kita beli apa nih malam tahun baru nih? Kita kumpulin dulu uangnya. Kumpul. Kalau enggak salah, seingatku waktu itu topi miring satu style harganya hanya
1: 300 100.
0: Enggak sampai. Jadi satu setel itu maksudnya adalah ukuran 1 liter mungkin atau 800 ml aku lupa. Plus Sprite, Coca-Cola atau Fanta.
1: Satu paket.
0: Satu setel itu harganya 30 ribuan.
2: Masih murah ya.
0: Padahal itu alkohol 21%-an. Yang Donald itu lebih murah lagi, malah lebih enak. Nah, belinya sampai rumah dong.
2: Siapa, Pak? Oh iya, tahu. Enggak usah disebut, enggak usah disebut.
0: Iya, enggak usah.
2: Udah terkenal di sini, Pak.
0: Di sini udah terkenal
2: di sini dulu.
0: Bukan enggak samping banget sih. Enggak samping banget. Dekat. Beli dong di situ. Yang beli tentu bukan saya karena saya tetangganya ya.
2: Ya, kayak enak lah.
0: Enggak enak. Yang beli teman-teman, beli. Terus dicampur dulu. Ditaruh kantong plastik, pegang satu-satu.
2: Oh, kayak minum beli teh.
0: Waktu itu Fanta Pink.
2: Mungkin ya dulu kan. Sirup. Dulu kan masih zaman minum-minuman kayak frutang.
0: Ah, gitu-gitu.
2: Itu kan masih zaman lah.
0: Itu malam tuh. Udah di sini malam tuh. Kita ngecek, terus taruh plastik semuanya pegang satu-satu dengan ukuran sama. Yuk, jalan. Aku inget banget di depan rental PS ada mas-mas yang biasanya main PS di situ.
2: PS mana? Sini.
0: Rental PS ini. Sini. Yang paling deket dengan deket. Rumah ini lah.
2: Oh ya. Terus
0: kan mas-mas di situ kalau manggil Dut gitu doang. Nanti Dut, kemana Dut? Jalan-jalan mas. Ya elah udah gede minumnya sirup. Ya mas gimana ya? Gitu. Asli itu. Ya, Iya masih gimana ya? Gitu doang tapi. Ya. Cuma saya harus pamer enggak kalau enggak percaya cicip kan enggak mungkin dong. Kelas 3 SMP.
2: Iya.
1: Malah kena pajak kalau juru cicip.
2: Kelas 3 SMP udah minduk.
0: Udah Mas, mari Mas. Iya gitu. Terus kami jalan. Kalau enggak salah itu bertiga atau berempat aku lupa sebenarnya. Kami jalan ke rumah itu jalan ya. Sampai ke rumah temen cewek sekitar jam 1.
2: Oh, sampai di sida ke daerah Kebonagung ya?
0: Bukan.
2: Oh, bukan yang itu?
0: Bukan. Ada teman cewek satu kelas sama aku, kelas 3. Aku deket banget sama dia. Temanku Dwi deket banget sama dia. Lebih deket dari dia deket sama pacarnya.
2: Gimana sih?
1: Oh, iya.
2: Plotnya membingungkan.
1: Kayak itu loh.
0: Tapi paham enggak?
2: Paham.
0: Namanya Linda.
1: Oh, Linda.
0: Enggak, lu enggak tahu. Emang.
2: Tiba-tiba sok kenal aja. Oh, Linda.
0: Namanya Linda terus ke rumah dia. Kakaknya cantik. Lindanya juga cantik sih. Terus kita ngobrol-ngobrol bentar di situ. Ayo main yuk. Ya enggak boleh dong sama kakakku gini-gini udah malam. Padahal kakaknya ada temen cowok juga di rumahnya.
1: Kok kayak novel terus, cerita dewasa.
0: Tante Linda. Bukan dong.
2: Jadi kebanyakan baca-baca cerita dewasa tuh yang ada plot-plotnya gitu.
0: Makanya. Terus ya ngobrol bentar di rumah teman cewek, ya teman dekat lah waktu itu. Cuman bukan pacar karena dia udah punya pacar. Terus pacarnya pun katanya enggak ngapelin. Jadi yang ngapelin kita.
2: Anjing.
0: Nah, terus kita mau kasih tuh. Icip enggak? Yang jahat kan kita ya? Jahat tuh.
2: Anjir itu udah berpikiran kriminal pasti itu.
0: Enggak dong, kelas 3 SMP masa kriminal enggak dong. Cuman pengen berbagi doang.
2: Terus mau diapain?
0: Enggak diapain, itu di samping rumah dia.
2: Oh, siapa tahu kan.
0: Enggak boleh dong.
2: Ntar bisa masuk.
0: Oh. Rumahnya samping masjid gede di salah satu masjid gede di Kota Malang lah. Dan itu area orang alim di sana. Terus
2: oh, I see.
0: Biasa aja dong,
1: I see.
0: Itu area orang alim di situ. Jadi
2: ya, tahu.
0: Lagi. Dan itu aku benar-benar lupa ngapain aja karena mabok.
2: Anjir.
0: Lupa tuh. Dah, tiba-tiba pagi di rumahku, aku sama Rian doang.
2: Yang berdua kemana? Yang lain bagaimana?
0: Enggak tahu, lupa. Entah pulang sendiri sini. Pokoknya aku sama Rian doang di sini. Terus aku tahu ritualnya Rian kalau tahun baru tuh, entah apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, dia bakalan bilang, makanan pertamaku di tahun sekian. Kayak misalkan.
2: Upload Facebook atau BBM?
0: Enggak di upload, cuman dia ngomong.
2: Oh.
0: Kopi pertamaku di tahun 2015, misal gitu.
2: Gua pun jadi.
0: Emang, jadi pernah makan lemper atau lepet gitu loh. Juga gitu. Makanan pertamaku adalah lemper di tahun 2000. Itu goblok emang dia.
2: Gitu. Tuh orang keseringan mabuk ke tahun baru.
0: Nah itu.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Di kampus sih, tuh masih punya pacar Rika. Terus di kampus ada kakak kelas yang aku suka. Aku suka sama apa? Si Linda.
2: Waktu itu semester
1: 6 atau 7.
2: Suka sama seorang cewek di kampus bernama
1: Linda.
2: Lina.
1: Linda.
2: Oh, Linda. Oke, temanku berarti yang namanya Lina.
1: Iya.
2: Yang di samping masjid. Ah, itu Lina.
1: Linda. Because he,
2: she dong.
1: Because she has D.
2: Oh, cup.
3: Oh.
2: Di cup.
1: Di.
2: Oh.
1: Sat.
2: Aku dengerku di. Because she.
1: Cok. Hello.
2: Di cup.
1: Emangnya di cup? Enggak harus.
2: Enggak sih.
4: Tambah kalau ada dicknya aku yang bingung.
2: Ya makanya lebih masuk di cup tadi ya.
1: Enggak. Cukup kan lebih ke agak nyerupet situ.
2: Ya terus. Sebenarnya gede juga sih sebenarnya cupnya.
1: Ngurus dulu sih di kampus
2: pernah
1: sampai
2: ya, sih.
1: Sampai jam berapa ya, jam 9 sama anak-anak, jam 10 anak-anak mau pulang, si kakak kelasku si Mbak Linda ini ya masih di kampus sama temennya.
2: Kok Mbak?
1: Ya kan aku manggilnya Mbak.
2: Kakak kelas.
1: Kakak tingkat
2: seberapa jauh?
1: Mungkin ya kan kalau kakak tingkat satu tingkat doang.
2: Satu tahun doang.
1: Iya.
2: Terus?
1: Emang
2: umurnya selisihnya satu tahun gak?
1: Enggak.
3: Enggak pasti.
1: Enggak pasti.
4: Kadang bisa dibawa kita, Pak.
2: Aku tahu tahunnya soalnya.
1: Dua tahun ya? Dua atau tiga.
2: Di atasku malah.
1: Iya, dua atau tiga tahun.
2: Iya.
1: Kan.
2: Nah, aku kirimin Lina nih, Pak.
1: Enggak, ngaco. Kak cerita. Puang satu. Kus. Mus, kamu
4: lanjut.
1: Ya karena suasananya masih tahun baru, aku iseng aja pertama kali.
2: Tahu nggak ini tahun berapa?
1: 2020.
2: Loh,
1: enggak.
2: Tahun barunya dong.
1: Tahun baru.
2: Tahun baru
4: 2016 berarti ya.
2: 2016.
1: 15.
2: 15, oke.
1: 15, iya 15. Terus kan aku iseng aja ngajak. Mbak, tahun baru nih. Ngopi yuk, aku bilang gitu.
2: Oh, oke. Aku ingat.
1: Katanya,
2: aku nggak tahu lo kemana waktu itu, tapi ayo lanjutin.
1: Oh ya udah, ayo. Aku anterin dia ke kosan dulu, aku pulang dari.
2: Itu yang aku ganggu bukan?
1: Enggak, aku lupa. Kamu ganggu. Aku pulang dari langsung dari kampus ke rumah. Itu biasanya aku tempuh 20 menit, ini 30 menit PP sama mandi. Seadanya.
2: Oh, ya. Langsung. Jadi intinya dia mau diajak ngedit waktu malam tahun baru.
1: Iya.
2: Wow.
1: Pertama, bukan ngedit, cuma ngopi toh.
4: Ya, ngedit dong.
2: Ngedit dong terus.
1: Aku ajak ke tempat ngopi di Suhat Malang, Cafe Cherry kalau enggak
2: salah. Oh,
4: tempat kita nongkrong biasanya dulu.
2: Aku inget banget.
1: Aku ngobrol-ngobrol. Terus ketemu temen apa SMA juga, si Ageng.
2: Di Cherry?
4: Lu ketemu?
1: Gak sengaja, sumpah.
4: Bawa cewek juga dia?
1: Enggak, dia kayak habis selesai gitu loh. Habis selesai makan. Makan.
4: Kan di Cherry dulu kan ada kamar, gue kirain habis.
1: Emang ada?
2: Ada.
1: Enggak ada kamar.
2: Ya ada terus?
1: Ya, terus kita apa ngobrol selama sampai jam 1 malam. Ya itu sih pertama kali ngajak apa ya, cewek yang ku suka selain pacar.
2: Oh, pertama kali tuh?
1: Pertama kali.
2: Oke. Okay. Itu yang aku datang, enggak, motor Vera mogok nih, itu bukan?
1: Bukan.
2: Bukan, itu yang MTD ya?
1: MTD itu.
2: Oh, itu MTD. Tapi lu di Cherry kan itu?
1: Hah?
2: MTD lu sama Lina di Cherry kan?
1: Aquanos.
2: Sama Lina?
1: Iya, yang saat itu.
4: Gila. Cuk, Aquanos, cu. Gue aja belum pernah, cu. Gila.
1: Itu anjing. Yang masih berapa? 7.000 mungkin.
2: Karena Aquanos tahu dari pesek kalau gak salah lu ya.
1: Iya.
2: Jadi tapi, udah tahu dari pesek dulu.
4: Udah tahu range harga berarti.
2: Ah, terus ngajak Lina ke situ.
1: Iya. Kalau dari pesek dulu itu masih. Masih itu loh. Kursinya itu kayak kursi kayu terus bangku biasa. Terus kalau aku pas ke situ cuma berdua sama si Linda itu kursinya ada yang pakai lazy back, tahu nggak?
2: Tahu.
1: Nah, itu pakai unyu, aman banget.
2: Terus dia di atas

0: Oh, enggak,
1: Jok. Di atas kursi dong.
0: Bercanda-canda sambil ditemani oleh musik.
2: Terus gue ganggu itu. Ui. Itu MTD ya? MTD kan?
0: Iya.
2: Terus gue ganggu itu.
3: Terus gimana tuh?
2: Karena itu aku habis MTD terburuk sepanjang masa. MTD itu Malang Tempo dulu by the way.
3: Yang oh, yang di alun-alun bukan?
2: Kayu Tangan.
3: Ah, ya itu kan alun-alun, Pak. Ya dari situ lah.
2: Iya, betul. Sebelum dari situ motor Vera mogok. Terus, dah. Di mana? Kencan sama Mbak Lina bilang gitu.
0: Linda.
2: Sama Mbak Linda. Motor Vera mogok, bantuin aku bilang gitu. Terus lantar pulang ya itu ya. Sorry banget loh, enggak.
3: Kejam lu, kejam lu.
2: Gimana dong? Motor Vera mogok?
0: Enggak apa, aku butuh bantuan. Karena itu bukan pertama kalinya
3: juga. Kenapa lu kagak telepon gua?
0: Kan udah.
2: Nah, waktu itu lu di mana?
3: Di kampus, Pak, itu, Pak.
2: Waktu MTD?
3: MTD itu di kampus. Aku baru pulang jam 8 malam, Pak. Jam 8 malam kejebak macet, gak bisa
2: kayaknya
3: pulang.
2: Kayaknya kita gak sedekat itu mungkin. Mungkin ya.
3: Mungkin ya.
2: Mungkin.
0: Hah? Maksudnya?
2: Gak tahu, lupa ya, juga. Sih.
3: Mungkin ya gak tahu juga.
0: Udah gak kepikiran.
2: Gak mungkin kalau Angga gak bisa ngubungin lu. Atau ngubungin Rian atau siapa.
3: Kalau gak deket gak mungkin, Cuk.
2: Iya sih. Gak mungkin juga sih.
0: Eh itu sih momen tahun baru. Momen tahun baru paling berkesan.
2: Itu gue kemana gak ya? Lo tau gak gue kemana?
3: Gue gak tau banget.
2: Waktu itu. Waktu dia kencan sama Lina di Cherry.
3: Tahun baru gue aja juga lupa tahun ya, Cuk.
0: Mungkin masih di Surabaya.
2: Hah?
3: 2015? Iya. 2015?
2: Di Surabaya. Kalau aku tahun baruan di Surabaya, teman-teman tahun baruan di rumah Givar. Ada Cici Selena.
0: Enggak. Lu kan kerja di Surabaya tahun berapa itu? Iya kan?
2: Tapi gak tahun baruan di Surabaya dong.
0: Oh.
2: Yeah. Aku tahun baruan di Surabaya, teman-teman tahun baruan di rumah Givar karena anjing, teman-teman Surabaya.
3: Oh iya, tahu-tahu yang lu enggak bisa datang kan ya?
2: Karena aku di Surabaya.
3: Iya, tapi anak-anak datang, anak-anak Surabaya datang ke sini.
2: Iya.
3: Eh, tahu-tahu.
2: Aku kencan sama Nisa waktu itu.
3: Bodoh.
2: Emang iya?
3: Iya, bodoh.
2: Kenapa bodoh? Dikasih cerita malah bodoh.
0: Kok bodohnya itu disebut nama secara
3: Enggak
0: disamarkan. Kalau aku kan masih disamarkan Linda.
2: Bodoh
0: gitu.
2: Bodoh amat. Udah tahu Lina. Kenapa masih disamarin? Aku tadi Linda udah aku sebutin di sana.
0: Iya, aku tahu itu bukan Linda. Ya kan,
2: Linda dong.
3: Enggak tahu, Pak.
2: Enggak tahu. Kenal
3: Linda.
2: Lo enggak kenal, lo berdua enggak kenal. Gak
3: tahu, tapi kalau dia nyebut nama daerahnya tadi,
0: iya.
3: Masjid besar,
0: iya.
3: Tahu.
0: Tahu gitu.
2: Iya.
0: Iya.
3: Tahu. Cuma enggak tahu orangnya.
2: Terus.
3: Ya, berarti ada lagi enggak yang menarik lagi?
0: Ya, kalau lu gimana, Bit? Tahun baru yang berkesan.
3: Lu.
0: Enggak kena kuda, Cok.
3: Enggak ada yang menarik.
2: Kayaknya yang paling berkesan dia sama Lina doang sih.
0: Iya. Masa ceritain sama kita?
2: Sama Ika enggak ada?
0: Enggak ada. Dia enggak.
2: Aku pun lupa sama Frida tuh gimana loh.
3: Lu berdua tahun baru sama cewek ya? Gua enggak pernah, Cok. Serius.
2: Kasihan lo ya.
3: Enggak pernah, Cok.
2: Aku sama temen pernah, sama cewek pernah lah seenggaknya ya.
3: Mana-mana sama temen masih. Serius.
0: Dia kan waktu SMK.
2: Enggak ada hubungan.
0: Enggak, maksudnya
3: banyakkan cewek.
0: Cowok doang ngumpul.
3: SMK malah banyakkan cewek, serius.
2: Ya, yang paling berkesan tahun baru.
3: Yang paling berkesan sih ada gua sebenarnya. Di rumah Givar sama waktu di rumah Farhan temen kampus. Tapi kalau di rumah Givar kan udah biasa lah ya.
2: Iya ya.
3: Udah biasa kalau di rumah Givar ya. Mau bilang berkesan itu ya?
0: Iya.
3: Ya, karena kita sering ke situ.
2: Kemarin waktu belum tahun baruan, kita ngumpul ngopi-ngopi di rumah Givar waktu Givar kebetulan lagi ke Malang.
3: Iya.
2: Nah, terus bakar-bakar enak nih. Wah, ayo bakar-bakar dong kita ya.
3: Karena di situ udah biasa. Terus waktu nyiapin arang juga yang nyiapin Givar sama adiknya. Kita cuma paling kupas-kupas jagung kan gak berkesan kan ya. Ya udah biasa lah, aku anggap di Givar biasa lah. Meskipun waktu dulu tahun baruan di Givar itu ramai banget yang ikut.
0: Iya, ya. Ramai
3: banget yang ikut dan sampai teman-teman Surabaya pun datang buat ngerayain. Nah, tapi yang menurutku berkesan adalah ketika di rumah Farhan.
2: Kenapa?
3: Kita itu sebenarnya enggak ada rencana buat ngerayain tahun baru tuh. Kita emang sering nginep di rumah Farhan. Karena dia
2: rumahnya kan di mana?
3: Di Soekarno Hatta.
2: Oh, rumah mewah dong.
3: Ya,
2: okay.
3: Dia sebenarnya kan punya rumah di situ, tinggal sama kakaknya. Tapi kakaknya berhubung kembali ke Jakarta, dia tinggal di situ. Nah, teman-teman itu sering nginep di situ buat mabar, sekalian nginep di situ gitu sampai berhari-hari. Nah, kita itu nggak ada rencana awalnya pas tanggal 31 ini. Kemudian nyeletuk lah aku, bakar-bakar yuk. Ya udah yuk bakar-bakar apa? Udah bakar-bakar jagung, ketela. Terus beli ketela, Cuk. Buat dibakar. Kemudian beli sosis. Ya udahlah beli.
2: Kontras ya.
0: Iya, kontras. Jagung, ketela, sosis. Karbohidrat toh yuk.
3: Berangkatlah itu. Keadaan kita dapat arang tuh yang habis, yang basah.
2: Berarti dadakan tuh.
3: Dadakan. Hmm. Yang dapat arang yang basah. Kita enggak ngerti cara ngehidupin arang, Cuk.
2: Umur berapa sih ngehidupin arang?
3: Kita di situ orang berenam ya, enggak ada yang tahu, Cuk. Udah pakai minyak, dihidupin enggak bisa. Terus pakai tisu yang dibungkus, balurin apa minyak. Minyak goreng
2: dibalurin lagi.
3: Apa dibalurin? Dicelupin. Dicelupin minyak goreng.
2: udah formal ya, udah mulai KBBI dia.
3: Dicelupin minyak goreng enggak tetap enggak nyala. Akhirnya sampai buka YouTube, Cuk. Tutorial cara menghidupkan arang.
0: Sumpah, tutorial menghidupkan arang itu cuma di play atau baru.
2: Jadi gimana caranya itu?
3: Nah, itu ya caranya. Nah. Akhirnya
2: ini
3: tuh,
2: tips ya buat sobat inspiratif. Ini inspirasi nih.
3: Nah, gue ambil kertas yang agak banyak, kertas sisa buat habis ujian PKL lah. Kita nyalain, kita taruh di arangnya, kita kipasin, terus kita sambil kasih tisu yang ada minyaknya tadi, biar nyalanya lebih lama, kita kipasin. Lama kelamaan nyala.
2: Bagus.
3: Itu pengalaman kita pertama kali ngidupin arang. Dari 6 orang atau 7 orang. Gak ada yang bisa, Pak.
2: Iya, tapi itu benar sih. Kenapa itu jadi berkesan? Kayaknya menurutku karena biasa aja dan dadakan. Ya. Dadakan. Kita kan biasa dadakan sebenarnya. Ya. Tapi kenapa itu jadi berkesan?
3: Karena dadakan. Lu tahu sendiri kan dari dulu kita bakar-bakar dadakan ya. Gua enggak pernah ngidupin arang sama sekali. Tahu kan?
0: Orang kota.
2: Oh gitu.
0: Orang kota kan cuma cetek.
3: Kemudian teman-teman gue kan rata-rata dari kota-kota besar ya, yang jarang ngehidupin arang kayak gitu.
2: Iya, iya, iya.
3: Biasanya kalau ngehidupin arang mereka kan bisa pakai yang alat, alat buat bakar gitulah, biar cepet. Ya, makanya itu yang bikin gue terkesan.
2: Tapi ini sih enggak. Kita nih kalau lagi bakar-bakar dan ngapapun, iya.
0: Iya.
2: Kumpul-kumpul gitu, gathering lah. Hmm. Kita tuh ada bagian-bagiannya sendiri.
3: Ya benar tuh.
2: Dan aku gak pernah kebagian ngidupin arang.
3: Ya jujur waktu gathering pertama yang ngidupin arang pesek. Yang ya, tangannya hampir kebakar.
2: Nah makanya. Terus tadi waktu kita rundingan buat ini satu tusuk barbecue isinya apa aja ya?
3: Iya.
2: Aku waktu gathering 2016 di KWB. Uh-huh. Kita kan ada barbecue juga, yep, ada nusuk-nusuk apa.
3: Tusuk, yeah.
2: Aku gak ikut nyusun, jadi aku gak tahu isinya apa aja.
3: Aku juga gak ikut nyusun, Pak. Nah,
2: makanya kita gak tahu.
3: Yeah. Nah,
2: kita ada bagian yang lain,
3: yeah.
2: Kita bagian belanja sih sebenarnya. Yeah, makanya kalau ada orang nanya, kita perlu belanja apa aja, budgetnya berapa, kita bisa jawab.
3: Ya, yeah, karena kita dari dulu kebiasaan belanja ke pasar, Pak.
2: Iya, dan kita tahu kalau mau beli ini di sini.
3: Ya, yeah. Tadi aja langsung kita mau beli tusuk sate, langsung berhenti di depan orangnya.
2: Iya. Yeah.
3: Bu, ada tusuk sate? Ada mas. Aku lihat orang yang jual. Lah, ini kan yang biasain kita beli.
2: Nah, jadi enggak bukan karena orang kota atau bukan soal ngidupin arang. Memang bukan bagiannya. Misal yang biasa ngidupin arang, disuruh belanja ke pasar yang biasa kita belanja, bingung.
0: Oh, iya.
2: Dia mau nyari di mana. Jadi emang
0: tempatnya.
2: Bukan bagiannya kayaknya ya. Misal aku bagian belanja sama David, pesek bagian ngidupin arang, ada yang bagian nusukin, ada yang bagian ngapa-ngapain ya enggak ya.
3: Ada yang bagian makan doang.
2: Anjing dia.
0: Bagian nonton TV sambil
3: sambil minum Coca-Cola sih banget.
2: Nah, itu yang gathering kita pertama bareng Dalnet ERC Dalnet Malang itu barbekyuan bukan?
0: Barbekyuan.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Apa tuh isinya satu tusuk?
0: Lupa, Cuk.
2: Kan karena lu enggak ikut kerjanya, lu ikut makan doang.
0: Iya dong.
2: Kok iya dong matamu.
0: Enggak, aku kerja.
2: Nah, kalau di Malang nih ada tradisi merayakan tahun baru di balai kota atau alun-alun.
3: Iya, benar-benar.
2: Dan di situ pesta kembang api.
3: Iya.
2: Lu pernah ke sana?
3: Waktu kecil sih.
2: Berapa kali dalam seumur hidup nih? Untuk melihat kembang api di alun-alun.
3: Hampir setiap tahun ya waktu kecil ya.
2: Oh, karena diajak
3: bapak ibu.
2: Kalau lu
0: enggak pernah.
2: Sekalipun enggak pernah. Jadi lu enggak tahu banyaknya kembang api yang dinyalakan di sana, enggak tahu.
0: Enggak.
2: Kalau ini tahun baru 2020-2021 warga luar Kota Malang enggak boleh ya. Kecuali bawa
3: kabarnya enggak boleh.
2: Keterangan surat negatif tes pack.
0: Rapid
3: antigen.
2: Kejauhan itu, kejauhan itu, kejauhan.
0: Swab test.
3: Ya. Minimal rapid antigen.
2: Ya, gitu. Jadi kayaknya tidak akan seramai biasanya. Tapi sepertinya masih akan tetap ramai sih.
3: Oh, gua pernah ding sama cewek.
2: Wih. Levi.
3: Kagak, Pak. Levi. Enggak, dulu itu waktu SMA kelas 2.
2: Temannya Levi.
3: Enggak, Pak. Gua itu ke rumah kakak gua yang ada di
2: enggak mau disebut.
3: Enggak, di Sidoarjo. Sidoarjo kan. Nah,
2: kakak ipar, kakak keponakan
3: ipar. Bukan kakak ipar, apa ya?
2: Sepupu, cewek.
3: Sepupu. Dia udah nikah di sono.
2: Ya enggak nanya. Terus.
3: Bentar lu selewengin.
2: Jangan.
3: Terus. Nah, gua kesana tuh.
2: Threat ordering nih kita.
3: Jangan, Pak.
2: Terus.
3: Nah, gua kesana tuh. Gua enggak tahu kalau ada cewek itu keponakan dari suaminya kakak gue.
2: Ribet banget sih anjing.
3: Apa ya bilangnya, gimana ya? Sepupu jauh lah.
2: Hubungan darah jauh lah.
3: Iya, yes, kayak gitu loh. Saudara jauh. Nah, tiba di sana gue kaget. Kok ada cewek? Siapa? Aku tanya kan.
2: Cakep,
3: Pak. Oke, terus. Tanya, siapa, Mbak? Oh, keponakannya Mas. Oh, ya udah. Kemudian kenalan lah, habis dari situ. Dia tahun baruan di sini, gue tanya. Iya, tahun baruan di sini. Kalau mau tahun baruan keluar aja sama dia.
2: Keluar berdua tuh?
3: Keluar berdua, Pak.
2: Ke?
3: Kita kan ke
2: Sidoarjo tuh?
3: Kita, lu apa sih? Yang Gor. Daerah Gor.
2: Gor Sidoarjo. Tahu.
3: Jalan kembarnya itu apa namanya?
2: Ya, tahu.
3: Jadi daerah situ ya. Daerah situ kita
0: Bentar. Ngajaknya gimana? Bisa kali.
3: Enggak, ya langsung aja. Keluar.
2: Bisa kali.
3: Keluar ya tahun baruan, aku gituin. Terus, kan karena ya dibilang saudara ya udah.
0: Baru kenal.
3: Itu udah kenal hampir seminggu, Pak.
2: Terus karena lu lama di situ.
3: Iya, karena emang niat liburan di Sidoarjo.
2: Terus.
3: Udah kenalan. Seru. Keluar cuma ngopi bareng sih. Tapi aku heran tuh suasana di sana tahun baruan ya, Pak. Banyak orang trek-trekan, Cuk.
2: Oh.
0: Ya tahun baru.
2: Di sini juga dong.
0: Emang balapan.
3: Di sini motor wow.
2: Kebetulan daerahnya gitu kali ya, mungkin, di sini kan beberapa situ, daerah
3: mungkin,
2: gitu
3: mungkin ha. Di daerahnya kayak gitu ya, tapi ya bukan menjelekkan daerah itu
2: dan
3: ya,
2: dan gak asik tapi ya berarti
3: ya bukan menjelekkan daerah itu, emang daerah itu ramai menurutku. Kalau malam di daerah itu nyaman-nyaman aja sih. Bagus. Tapi kebetulan waktu tahun baru yang pengalamanku kayak gitu.
2: Oke, tempat ngopinya gimana, kita bisa bayangin kayak apa nih
3: tempat ngopinya? Kayak lu di museum dulu lah, tau gak? Museum yang sebelum direno.
2: Kan yang dengerin gak tahu.
3: Lesehan. Lesehan ke lesehan di pinggir jalan.
0: Pinggir jalan.
3: Lesehan pinggir
0: jalan.
3: Enggak, di kafe lah.
2: Terus.
3: Ya udah terus. Terus kita pulang habis itu. Kita terus
0: sebentar, Pak. Ngomongin apa?
2: Iya, ngomongin apa.
0: Saat ngopi.
2: Karena kan ini apa ya, baru kenal seminggu gitu maksudnya. Dan serumah.
3: Waktu itu kita ya ngobrol-ngobrol doang, dia kan punya cita-cita buat jadi polisi kan, polwan kayak gitu. Nah, dia cita-cita kayak gitulah. Dia itu pingin jadi polwan gini-gini. Pokoknya cerita masalah pribadi lah. Tapi akhirnya jadi polwan beneran sih.
2: Oh, udah polwan.
3: Udah, Pak.
2: Wah, sayang sekali.
3: Kayak gitu.
0: Aduh, gitu kalau
2: pertama karena kan kalau kita bayangin David nih.
0: Iya.
2: Pasti enggak bisa ngomong.
0: Iya.
2: Iya, enggak.
3: Right. Bener.
2: Terus dia yang ngomong.
3: Enggak sih. Waktu kalau sama cewek yang beneran gue suka ya, susah ngomong. Tapi kalau emang
2: Biasa aja
3: dan dia itu gue anggap saudara, gue anggap temen, ya enak aja ngobrol sama dia, Pak.
2: Oh.
3: Karena gampang akrab orangnya juga.
2: Oke.
0: Jai super.
3: Abis tahun
2: Blatter dong.
0: Iya. Easy going.
2: Wih, mantap.
3: Abis tahun baru itu waktu gue kelas 3 SMA juga liburan ke sana, ketemu dia lagi juga ngobrolnya juga masih enak. Gitu dia mau daftar
0: ngobrol
2: sampai enak lo ngobrolnya.
0: Iya, sampai cita-cita lo. itu enggak, kurang dikit lagi ya. Ngomongin ntar anak kita namanya siapa ya?
2: Aduh.
3: Aduh.
2: Bikinnya gimana ya?
3: Kok gitu? Kok gitu?
2: Tapi cakep, cakep.
3: Cakep, Pak.
0: Wah. Nilainya berapa? 7 per 10.
2: Aduh, kenapa?
3: 85.
2: Enggak aku no comment.
0: 8 per
2: itu soal, 10. Soal, read itu soal selera kali ya. Tapi, ya. Gitu lah. Tapi cakep ya? Gini aja kalau ngerit. Cakep mana sama Indah?
3: Cakep dia.
0: Oh. Masa?
2: Indah aja udah cakep ya? Ya.
0: Mungkin cakep udah dicicipin jadi kayak enggak.
3: Enggak gitu juga sih.
2: Iya, baru udah bosan kali ya.
3: Enggak gitu juga.
2: Ah, enggak gitu doang aja.
0: Rumput tetangga terlihat lebih hijau.
3: Ya emang.
2: Gua gila lu. Itu udah pacaran sama Indah?
3: Pacaran sama Indah, Pak.
2: Tapi jadi itu satu-satunya cewek yang mana lu tahun baruan sama dia, ya itu ya. Iya, sayang sekali lagi, Pak. Dan Lina adalah salah satu-satunya cewek.
0: Dan dia adalah pencetus genre stepsis.
3: Anjing. Anjing.
0: Anjing. Hey, don't help me, I'm stuck in.
2: Dia enggak kejepit di mana gitu.
3: Oh ya, saya mau tahu ya. Tiba-tiba pas masuk pagar, masuk mau buka pagar masuk kejepit gitu.
2: Enggak mungkin dong.
3: Siapa tahu.
2: Enggak mungkin lo kira brazier. Oke, enggak, Lina adalah satu-satunya cewek yang lo ajak ini berarti.
0: Iya. Satu-satunya.
3: Kalau lu berarti
2: banyak anjing.
3: Banyak
2: bangsat.
0: Tergantung lu mau genre apa.
3: Nisa, Lina.
0: Enggak, maksudnya genrenya loli,
3: Yola,
0: Onesa.
2: Enggak pernah loli dong.
0: Milf.
2: Oh, enggak sampai milf juga sih.
0: Loli pernah lu.
2: Onechan lah, Onechan.
0: Onesan.
2: Chan lah.
0: Enggak, san. Kalau genre lo, genre.
2: Enggak, dia imut makanya pakai Chan aja.
3: Iya sih.
0: Iya. Milf, Dil,
2: nggak tahu. Apa Dil? Daddy. Aduh anjing. Kan kalau tapi nggak sebanyak itu sebenarnya.
3: Daddy-nya dia PC.
2: Tapi sebenarnya nggak sebanyak itu. Ya sama yang waktu itu pacar doang, nggak mungkin dong sama cewek lain. Ya, Linda tuh nggak bisa dihitung. Aku nemuin dia ke rumahnya doang.
3: Itu kan dia main.
0: Linda gua ajak. Linda tak ajak ngopi itu.
2: Lina, aku ngomongin Linda temanku.
3: Jangan bawa samain.
2: Aku beneran ngajak tuh ya yang pacar waktu itu kayak Frida.
3: Ya gue sebenarnya pingin sih Pak ngajak pacar tahun baruan Pak. Tapi you know lah zaman dulu Pak.
2: Kenapa?
3: Anak tentara. Oh susah.
2: Emang nggak boleh keluar.
3: Dia kan tinggal.
2: Ya tahun baruan di rumah dia dong.
3: Aduh, dia nggak boleh pacaran. Aduh,
0: malah
3: Bapak
0: disuruh wajib militer.
2: Iya jangan bilang pacaran dong.
3: Ya masa ke rumahnya sendirian?
2: Ya jangan sendirian dong. Orang aku tahun baruan sama Frida masa sendirian enggak dong.
3: Temen Pak.
0: Ngajak NBC. Ya,
2: ngajak siapa kan? Gini, Anda bikin acara tahun baruan di rumahmu, ngajak teman-teman gitu dong. Harusnya ya, kit kan udah lewat enggak bisa dirubah ya?
3: Enggak bisa.
2: Kenapa?
3: Ya kan enggak bisa dirubah dong.
2: Iya makanya.
0: Ya,
2: tapi itu bisa kan? Rencana kalau, seperti itu bisa.
3: Ya
2: kan?
3: Kalau sekarang mungkin punya pemikiran kayak gitu.
2: Kita pernah tahun baruan di rumahnya Nurma.
0: Hah? Rumah?
3: Oh, pernah ya?
2: Ingat enggak? Itu ada lu enggak sih?
3: Enggak ada.
2: Jadi aku, Frida.
3: Enggak ada. Itu lu sama Mas Dwi berarti.
2: Dwi, Nurma, Rian, Rini.
3: Karena dulu ini.
2: Ya. Karena pacaran sama Frida 3 tahun sih. Jadi 3 tahun baru lah.
3: Gua dulu enggak tahu cuk kalau Nurma itu pacaran sama Mas Dwi cuk. Jadi waktu gua kenal Nurma dia udah punya pacar. Betul kan tapi kenalnya sama Mas Dwi dulu dong. Nah. Waktu kumpul PMPO kalau gak salah. Kemudian kok ada Nurma. Terus dia nyapa. Loh ya aku langsung gitu Pak.
2: Ya, itu aku mau bilang rumahnya Nurma gede banget.
3: Emang gede Pak?
2: Gede banget.
3: Halaman belakangnya gede Pak. Apa ya?
2: Itu bukan halaman.
3: Lu tahu
2: itu kan? Lapangan Pak.
3: Halaman depan lebar banget kan tuh. Rumahnya lebar, panjang, lebih tepatnya panjang, gede. Halaman belakangnya masih luas. Gue pindah ke sana Pak, anjing di rumah apa lapangan. Tapi karena kita ini rekaman tanggal 30 ya, pastinya besok kita akan menyambut tahun baru meskipun ada protokol nih. Meskipun ada pembatasan, tapi kita tetap merayakan tahun baru.
2: Nah,
3: kita mempunyai rencana.
2: Punya.
3: untuk merayakan tahun baru.
2: Kasihan teman-teman kita yang pengen gabung, terutama yang di luar kota.
3: Iya.
2: Kita ucapkan berduka cita.
3: Gak usah dong.
2: Karena mereka gak bisa datang.
3: Oh.
2: Sulit banget padahal tinggal tes doang, gak mau kenapa ya?
3: Padahal, aduh mau tak sebut, jangan deh.
2: Kenapa? Padahal kan tes. Kalau udah negatif ya udah berangkat ke Malang masuk dong.
0: Ya kalau tes dia remedi gimana?
2: Nah itu dia.
0: Ya kan. Kalau remedi kan bahaya.
3: Kita punya rencana untuk merayakan tahun baru di Kota Batu dengan, bukan Kota Batunya sih, kabupaten lah lebih temannya. Tapi termasuk Batu lah.
2: Tetap Kota Batu, gak ada kabupaten.
3: Gak ada Batu. Itu ada. Kota Batu ya?
2: Itu dulu Kecamatan Batu Kabupaten Malang kayaknya ya.
3: Dulu gitu ya? Dulu. Aku bilangnya Kabupaten Batu, karena dia bukan Kota Malang juga. Bukan termasuk Kota Malang juga.
2: Pinggiran, perbatasan.
3: Perbatasan ya? Perbatasan lah.
2: Enggak sih.
3: Itu, tapi itu bisa, itu dibilang orang-orang Batu sih.
2: Emang udah kan kotanya. Cuman pinggiran.
3: Ya. Nah, kita ke sana besok untuk bakar-bakar rencana barbekyuan lah kita.
2: Jerman Omijul ya.
0: Iya dong. Ya.
3: Aduh kok tiba-tiba Omijul yang kalau dengerin bingung.
2: Oh gitu. Loi. Sudah segitu. Lagi dengerin bersama keluarganya lagi makan gitu. Di rumah Omijul. Loi. Sudah segitu.
3: Ya, karena
2: bukan.
3: Ya, karena podcast ini akan tayang yang pastinya di bulan Januari ya. Hmm. Silakan kalian komen apa yang telah kalian lakukan atau apa yang kalian lakukan waktu tahun baru tahun ini ya, silakan komen
2: kemarin.
3: Ya benar 2021 silakan langsung aja komen atau typing di WhatsApp Inspiradio. Bagi yang belum gabung silakan cek di website Inspiradio yaitu www.inspiradio.id. di situ akan ada www.inspiradio.id.
2: Oh iya benar.
3: Di situ akan ada apa?
2: Icon
3: WhatsApp itu langsung klik aja nanti kalian bisa langsung join, auto join ke grup WhatsApp Inspiradio.
0: Atau baca deskripsi di bawah ini ya.
3: Enggak ada.
2: Kalau di YouTube ada.
0: Oh iya.
2: Tapi kan ini enggak cuma di YouTube.
0: Di
2: radio. Winem ada.
3: Kok Winem sih? Aplikasi zaman kapan?
2: Media player klasik ada.
3: Masih ada sih.
2: KMP ada KMP.
0: TikTok ada.
2: Oh, Windows Media Player.
3: Iya. Kan sampai sekarang ada itu, Bang. Bawaan Windows. Sekarang ini tadi adalah potensi episode hari ini yaitu tentang tahun baru. Sampai jumpa di potensi
2: podcast tentang situasi
3: selanjutnya. Kali ini kami bertiga yaitu saya RJ Dev,
2: RJ Saif,
0: RJ Angga
3: undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Tajam.
1: Saya RJJ.
2: Saya Rizky Hafidzah.
3: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami.
4: Hanya

0: kartel sekarang tuh nyolong, korupsi, apa? Kalau gua kartel, gua bagi-bagi lo semua. Gitu. Kartel akhir zaman, bro.
1: Iya, iya.
0: Jadi gitu kan, dia pasti nyolot kan. Wah, tahi, apa paling nggak dikebuka ya kan?
2: Nih, satu lagi deh gua. Udah, tunggu mau sibas.
0: Baru pijit.
2: Lagu yang itu.
0: Bener nggak? Jadi istilahnya gitu gitu. Eh, lo bos, gue lebih bos dari lo. Eh, lo ini, lo kan kerjanya nyolong lo.
3: Tapi
0: eh,
3: ngerempong, ngomongnya.
0: Hah? Ngomongnya ngerempong. Iya, ntar dipantunnya. Jangan benci, kayak banci.
4: Benci, kayak banci. Benci, benci.

0: Hello, la gang. Kumain, gang.
1: Slow ya keluarnya ya, ngantri.
2: Satu antrian. Speaking vokal agak vokal.
1: Mana dia agak vokal?
2: Agak vokal.
3: Oh. Ini baking soda.
4: Iya. Ini baking powder.
5: Saya lead vokal.

pada terangku merenung, mencari kesejatian, mencari, mencari, selalu mencari. Pada ruang, pada waktu

0: kesana gitu.
1: Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, baheula Paris van Java ayeuna borok jeung kusta, baheula di lingkung gunung ayeuna heurin kutang tumara. Bah, ai soal renjul jeung bolong mah geus tong tong aneh. Apan ari ngomean teh pantara disakaliguskeun kawas dengar di wae. Lamun disakaliguskeun ngomeanana alus, pemborong teh moal boga cengcelengan keur taun hareup. Pan eta teh kitu cenah, lamun jalan kanalna 5 senti, anu datang teh ngontrol teh ningali 5 senti weh oh, dirojok 5 senti. Padahal ka ditu mah teh tinggal 2 senti. Heeh, dah begitu beres nyolok langsung kepeulan. Leos, segitu tah kajadian teh. Terus poek sayat ayo nama gel ayo nama jalan te poek gel lamun te peting te bawa mobil te ngatok masyap penerangan jalan umum ngan Asia Afrika wain hurung te beragam berenya jalan merdeka tak bangsa kadir ketim kok mau jalan Soekarno Hatta alah nges pembatas jalan namanya teka dulu terus naon deui nya ayeuna teh banjir teh Pak.
2: Banjir. Oh.
1: Asal hujan seutik we jalan teh langsung banjir. Terus mobil anu sok ayeuna borna kelas mobil dari repek teh geus ya begitu kadinya mah lain ginding ngerebek tah langsung. Geus poek teh. Terus ada kumaha atuh nya nya ngararomeanana siga kitu geura jadi ai pengusaha mah meureun nya. Cenah meureun kontraktor cenah ieu mah lain fitnah ieu mah meureun pikiran teh ngan duit jeung duit we unggunya kang tau we jeung kang tau heuh
3: ada naon deui cenah meureun eta
4: tapi ari ieu masalah macet mah
3: angrek rek beda jalan
1: gua eh macet mah geus teu aneh atuh da ti baheula oge macet tah rek teu macet kumaha coba dileuwih panjang heuh leuwih panjang teh eta 05 naon we eta nagogna teh di dinya nagog di dinya tengah jalan lain tengah jalan dina stopan urang kadang-kadang sok pikir mun ningali dirinya eta teh heuh polisi mah aya dirinya justru rek nanyakeun ieu teh eta teh supirna anu nekat wanian heuh atawa polisina nu eueuh kawani leutik buri naon kuat udud udud kersa maksudna teh supir ka polisi ah fitnah sia sok ngomongkeun ngambek ka ti polda ka dewek ngambekna mah lain ka maneh ieu mah ngira-ngira euy Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, kering nang tunggalang layung, panas tiris kumarurung, baheula lautan api, ayeuna lautan naon, lautan runta. Alah eta kamari main oh, di leuwih gajah eta teh. Tanah longsor nyeret runtah ningang kampung nu maot lain saeutik. Salah saha eta coba cek Mang Usep. Salah saha Bayon?
5: Petugas
1: naon?
5: Petugas tukang sampah.
1: Apunten kajantenan di leuwih gajah mah. Ieu mah musibah. Sakali deui saur pa. Sakali deui saur pajabat nangukeun. Musibah. Padahal eta teh kudu nama dipikir. Kumaha carana mejen runtah nu bener di belah mana dikelola kumaha nya kitu nya banyak. Lain kok seutik maut musibah. Katong ieu musibah. Si Abah kapre duitna kacopetan musibah. Kitu nya wae sakurulingna copet dompet di tembok-tembok. Mun bisa mah nya euy mejen runtah teh tepatna nu bener. Pikiran heula tah jadi prioritas nu kareu teh nya. Daripada ngamikiran heula moal sagala rupa, tarik mejen runtah ka mana kitu kan. Pan urang teh ayeuna namahan mall teh berarti runtah bakal namahan deui. Namahan hotel runtah pasti namahan deui. Ai tempat meuceun runtah teh dipikiran. Ulah nepi ka kajadian si Galawi Gajah kanari. Lain batur rungku sep. Dulur aing geu nu maot teh. Karunya dulur-dulur. Sing tambah we yang mudah-mudahan pamarentah urang daek ngingetan tah kumaha ngelola runtah, meuceun runtah nu bener. Ulah narik iuran sampah we terus. Jeung ditatah henteu. Heuh. Tapi memang teu bisa sorangannya, urang kudu babarengan beureun sep kudu rereongan. Kieu merentah. Wali kota jeung warga kota niatna kudu sarua gawe rampak babarengan hayang

0: Benah ngomean.
1: Hari aing-aingan mada moal bisa euy. Hiji ka kaler, hiji ka kidul, hiji deui ka kulon, hiji deui ka wetan. Contohna siga punclut aingna teh. Heeh, masyarakat hayang punclut teh dijieun leuweung deui supaya asri, alus, nya, ribun meureunan. Walikota cenah rek nyeun jalan gede ka dinya. Ari soal walikota nyeun jalan mah satuju, mangga wae. Supaya lamun aya jalan ka dinya mah gampang ngabebenah punclut aingna nu keur kumuh teh nya, supaya jadi alus deui. Supaya jadi alus deui. Ngan ieu ye teuing Pak Wali Kota teuing apal teuing henteu teuing api-api teu ka cenpo di tukangan Pak Wali teh aya nu nutur-nutur tah bari peureut ongkog-ongkogan heeh eta teh rek ngawangun imah cenah di dinya teh jadi ampau rek nyen tempat istirahat cenah ngomongna mah kieu abong nu peureum heuh kana puluhan hektar katempona siga tilu tumak we kumanehna mah malah pejabat jeung nu demo loba oge teka ciri kusabab peureum. Jadi disangkana teh berenyit teh budak SD ngariun. Alah aing mah. Moal dianggap. Percuma eta mah ukurana angpawe jeung angpau. Ah aing mah. Padahal idealna teh pan kieu yeuh. Ngajalankeun pangwangunan ulah ngaruksak lingkungan baeon. Mang Bogel, Mang Omen, Mang Usep. Sabab program pamarentah kota teh kudunya tamangfaatna. Sagala anu dibangun teh kudu keur kapentingan rakyat, lain kapentingan pengusaha. Di mana-mana oge nu ngaran pengusaha mah nawaituna ngan ukur laba jeung laba. Ulah percaya make jeung aya konsep 80-20. Wah, 80 hutan, 20 imah. Mimitina. Da ari geus loba imah mangke aya tukang tambal ban, aya tukang rokok, aya geus rajet, sakali deui naon? Rajet. Contohna gratis ka kamari naon contohna teh mah tuh babakan Siliwangi antepkeun atuh Sina Lestari ulah nyieun gara-gara ngajegir siga gedung sabuga tah sasana budaya karesa jelek gue jadinya jadi nu lain ampir asup ka dinya untung hari tadi demo gede-gedean ku seniman euy padahal seniman mah teu hayang jadi pejabat teu hayang jadi pengusaha teu hayang narima duit cenah teu pararuguh nya demo teh murni nyaan lain siga PT Udud ayeuna aya di Bandung teh loba PT Udud aya disebut Udud teh usaha dagang urusan demo di Balalaya 20.000 ewang ah geus pokona mah unit tai unggul contoh di tahranya ye tuh angguran tegalega tata jadi taman kota biara sarerea bikin kabanggaan warga bah tapalabah dia mah urang satuju yang jeung Pawari sabab tegalega teh rek dijieun taman seni dan budaya. Jadi segala rupa kegiatan kesenian teh nu gede-gede engke bakal di dinya cenah bae. Ya, syukur-syukur lamun aya pementasan rutin kesenian Sunda heuh. Supaya kesenian Sunda teh teu leungit kitu tah supaya. Urang teh tadi ngomongkeun we terus sih urang ngaturkeun lah sakeudeung eta ka Bapak pamimpin. Kahatur Pawali Kota ulah gampil ungeuk-ungeuk mangga. Ka usulan pengusaha nu ngadon ngaruksak kota kitu tah buktina naon coba jalan macet di mana digencet ku mall jeung plaza erek nepi ka iraha Bandung geus macet kacida. Aduh ripu ari beurang-beurang oge meuni riweuh nya kitu nya jeung kuru kieu deui wali kota ulah ukur jadi tukang tunjak tunjuk PKL jeung tukang beca mah lamun diseureud ngadon ngamuk boro-boro nurutnya sabab kieu ieu bedana teh nya warga kota jeung nu sajen teh bedana kieu warga kota lain gajah sir.

0: Piraku ari geus nyobat mah heuh teu bisa ciri bantuan. Sangkan kota jadi endah, sangkan kota jadi bersih lain kitu. Ieu mah ngan saukur sorat di seniman kacinta ka Bandung nya. Tapi apalah artinya seorang seniman? Apa artinya suara seniman? Alah seniman mah cetek. Pih sia.
1: Biolaan abis itu. Pajabat poe teu kompak.

0: macam, ya kan? Ini bukan kayak yang meramal ya. Kalau yang meramal itu kartunya dikocok, kemudian disebar begitu dengan terbalik gitu ya kartunya. Terus kemudian milih salah satu dari kartu itu, terus itu yang akan digunakan oleh si peramal untuk melihat masa depan orang yang ingin dibaca begitu, yang ingin dilihat masa depannya begitu, atau pasiennya. Nah, bukan pasiennya, klien. Nah, kalau dulu ilmuwan psikologi nggak seperti itu caranya untuk apa namanya, untuk mengetahui kepribadian seseorang begitu. Ingat bahwa tarot ini kalau di psikologi bukan untuk meramal, tapi untuk mengetahui kepribadian seseorang begitu. Jadi kartu tarot ini dijejer terbuka, jadi si klien akan duduk dan kartu, ada beberapa cara ya. Jadi si klien akan duduk, ada beberapa kartu yang akan dijejer terbuka, jadi terlihat gambarnya semua, nggak dibalik menutup begitu ya, terlihat gambarnya semua, dan dia akan milih salah satu dari kartu itu. Oke, bisa satu, bisa tiga, terserah yang apa namanya, yang ngetes pakai tarot begitu. Diambil satu, terus kemudian ditaruh, kemudian disuruh ceritakan apa yang dia lihat di gambar itu. Karena gambar tarot ini kan apa ya, kumpulan gambar begitu, kumpulan gambar yang bisa memiliki makna yang berbeda-beda setiap orang yang melihatnya begitu. Dan gambar tersebut memang ada arti aslinya, tapi bisa jadi gambar itu memiliki arti lain di orang lain seperti itu. Nah, orang yang menceritakan bahwa gambar ini sebenarnya kayak gimana dan kayak gimana, orang itulah yang akan mencerminkan kepribadiannya begitu. Jadi kayak misalkan saya nggak pernah ngafalin kartu tarot. Jadi misalkan kalau ada kartu tarot yang dipilih oleh klien begitu ya. Jadi kartu tarotnya bergambar orang dengan membawa pedang. Pedangnya satu yang dibawa, terus dia punya, terus di sebelah-sebelah dia itu ada burung begitu, di sebelah dia yang memegang pedang ada burung, terus kemudian ada apa namanya, cangkir begitu ya, cangkir dua di kepala burung itu misalkan. Nah, kalau si klien ini...
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat Inspirat

0: Tapi ternyata emang bukan viral.
1: Saya RJ Lia.
2: Saya RJ Blind.
3: Hai, saya RJ Sevan.
4: Saya RJ Sef.
5: Saya RJ Jul.
6: Saya RJ Sajan.
7: Saya RJ Jah.
8: Saya Rizky Hafidzah.
9: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
4: Hanya

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi
10: tanpa batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Saya yang nggak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, saya tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya saya tidak jadi inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan

0: Kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
1: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
2: Jaga kesehatan ya.
3: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
4: Punya motivasi hidup yang tinggi.
5: Always berpikir positif.
6: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
3: Cut. Salah.
0: Keliru, Cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
8: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Kami dari Inspiradio
3: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
6: 1441 Hijriah.
2: Semoga puasanya lancar,
8: pahalanya meningkat,
1: gak bolong-bolong.
5: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
8: Dan kami juga siaran di rumah aja.
2: Inspiradio.
1: Radio.
6: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
3: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Ketika orang di ghosting, itu orang akan merasa bahwa kepemilikan, harga diri, dan keberadaan dan juga kebermaknaan itu akan terancam gitu ketika dia di ghosting. Nah, korban ghosting juga merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting sama seperti sakit fisik. Para psikolog dan profesional kesehatan mental sudah menggolongkan tindakan ghosting sebagai emotional cruelty atau kekejaman emosional gitu. Jadi kalau kalian gak ingin melanjutkan pendekatan ke tahap selanjutnya, sebaiknya hal tersebut dikomunikasikan agar tidak menyakiti psikologis orang lain gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa korban ghosting juga akan merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Karena rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting itu sama kayak sakit fisik gitu. Nah, kalau kalian gimana? Pernah nggak jadi korban ghosting? Dan apakah memang benar-benar psikologis kalian sangat terganggu dengan korban ghosting ini? Ataukah malah kalian tidak merasakan apa-apa karena mungkin kalian sadar gitu ya tentang perilaku seseorang yang tiba-tiba menghilang begitu saja? Gimana? Kalau kalian punya pengalaman, bisa langsung kirim saja ke inspiradio.id. Karena semua yang kalian tuliskan di sana akan

saya bacakan gitu. Nah, buat kalian-kalian juga, ini intermezzo dulu ya. Jadi buat kalian-kalian yang pengen mendukung saya, yang pengen

Ladies and gentlemen, we have a new winner!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
9: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
10: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, saya tune aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, saya tidak jadi inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

selama-lamanya. Betul. Hidup Republik Tengku. Mana ini jilo-jilonya Indonesia. Artis muda bertalenta. Artis muda banyak sekali penggemarnya. Dari bumi Palapa dia dilahirkan. Tentu bareng bersama Republik Tengku. Ada SNP Indonesia, juga ada Ramayana. Jihan Audi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
14: Yang diisi game malah kecanduan game daripada sekolahnya. Dan gaming disorder atau kecanduan game ini merupakan bentuk perilaku bermain game yang tidak terkendali hingga dapat mengganggu minat dan aktivitas sehari-hari, menurunkan motivasi, mengganggu konsentrasi dalam belajar, mengikis hubungan pemain dengan keluarga, teman, dan pekerjaan, dan dengan paparan yang masif akan berdampak pada perilaku murung, stres, depresi, bipolar, dan gangguan kecemasan. Karena sejak 2018, gaming disorder atau kecanduan game telah ditetapkan oleh WHO sebagai salah satu bentuk gangguan mental dan diklasifikasikan sama dengan kelompok kecanduan berjudi. Gaming disorder banyak dialami oleh anak-anak maupun remaja sampai dewasa, yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut mengingat laki-laki lebih menyukai hal-hal yang bersifat tantangan dan olah ketangkasan. Berbeda dengan anak perempuan yang kecanduan gadget untuk mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Namun apapun bentuk aplikasi yang dimainkan mereka ya, saat pola konsumsi terhadap gadget melebihi batas kewajaran akan mengindikasikan mereka sebagai kelompok pecandu. Gangguan mental pada anak akibat dari kecanduan gadget merupakan kondisi ironis yang bisa juga disebabkan oleh minimnya edukasi orang tua akan bahaya pengguna gadget pada anak. Dari beberapa kali saya melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema bijak bergadget, mayoritas orang tua tidak tahu berapa usia minimal dan durasi yang diperbolehkan bagi anak mereka untuk layar gadget pada usia 2 tahun dengan durasi maksimal 1 jam.

Anak 3-4 tahun yang juga tidak boleh menonton layar gadget lebih dari 1 jam, sama seperti anak usia 1-2 tahun. Anak usia 3-4 tahun ini masih perlu memperbanyak aktivitas fisik sehari-hari. Realitasnya tidak sedikit orang tua yang justru menjadikan gadget sebagai alat bantu untuk meredakan kerewelan anak mereka yang masih balita. Jadi tidak sedikit orang tua yang menjadikan gadget ini sebagai alat bantu untuk meredakan kerewelan anak mereka yang masih balita. Demikian juga terkait pentingnya pemahaman orang tua dengan aplikasi yang dikonsumsi anak. Banyak orang tua yang pragmatis menyikapi perlu menyikapi perilaku anak dalam bermain game online. Mereka mungkin tidak menyadari dan lebih tepatnya tidak tahu tingkat keamanan aplikasi permainan yang digunakan anak mereka bagi perkembangan psikisnya. Ada batasan usia minimal dalam beberapa bentuk game online yang saya yakin nggak banyak orang tua yang tahu. Misalnya untuk permainan game Free Fire, sebuah game shooting yang bergenre battle royale yang sangat menghipnotis anak-anak Indonesia saat ini, sebenarnya diperuntukkan bagi anak di atas usia 12 tahun. Itu

Selamat siang semua penonton dan dari travel ke travel. Bersama Bian Lala langsung aja saya bawakan sebuah lagu Air Mata Dara, permintaan dari Mas apa? Oh, Pak Adi. Oke.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspire Radio.

Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Oke.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini RG Chef, tapi nggak cuma RG Chef di sini. Edisi spesial bagian kedua, tepatnya pada 9 November hari Minggu pukul 15 lewat 18 menit. Kenapa edisi spesial? Karena di sini bukan cuma ada RG Chef, di sini ada RG PC dan tentunya ada Om Genin yang membuat acara pada hari ini semakin spesial ya. Kita lagi makan-makan di kawasan Batu, di tepatnya di Labu, di warung Labu, di traktir Om Genin untuk dalam acara ulang tahunnya Om Genin yang ke 64 katanya. Oke, untuk klarifikasinya mungkin Om Genin sendiri yang akan menjelaskan acara berikut.
1: Halo, selamat siang menuju sore, saya Genin. Acara ini cuma iseng-iseng belajar, kita nyoba siaran di outdoor gimana hasilnya nanti. Kalau oke, suatu saat mungkin Kota Batu Radio dipanggil wawancara artis langsung budal, ono ceritane. Terima kasih buat semua listener yang setia selalu dengerin Kota Batu Radio. Dukung kami lewat SMS boleh, lewat MRC boleh. Langsung ke yang lain, monggo.
0: Oke, di sini kembali dengan FCC. Terima kasih buat Om Genin atas fasilitasnya. Kita dengar suara FCC bentar lagi ya, karena masih mengisi perut. Oke. Kita putar lagu dulu. Oh enggak, kita sapa-sapa yang ada di channel Batu tentunya yang mendengarkan edisi spesial bagian kedua ini. Di sana ada Pratap Singh. Pratap Singh adalah musuh dari Inspektur VJ. Ada juga Mbak Indah yang selalu listen radio Kota Batu. Oh ya, untuk kabar-kabarnya tadi mau ganti nama itu Making Juke ya. Just Juke. Karena cukup saru namanya. Tadi namanya diganti dengan bahasa Melayu, yaitu suara kenikmatan online radio. Tagline-nya kenikmatan tanpa batas. Tapi enggak, itu Make Sense. Oke, di sini untuk RJ Rizky, mohon maaf ya tadi dipotong. Nanti boleh dilanjut lagi. Karena edisi dadakan. Kita akan kembali nanti. Kita putar dulu kotak dengan Aku Percaya Pilihanku. Cek di saat sambil menunggu RGPS selesai makan.

0: Oke, saya RJP dan saya kenyang. Itu yang saya ungkapkan. Oke, selamat sore ya buat para pendengar Radio Kota Batu. Masih stay tune terus nongkrong di Radio Kota Batu, temenin para RJ di sini yang lagi makan-makan ya. Pendengarnya RJ yang makan, pendengar yang nikmatin aja ya.
1: Oke, terima kasih buat RJ Besek. Sebenarnya di sini ada 4 orang ya, yaitu RJ Besek, Ungenim, RJ Besek, dan kekasih dari RJ Besek, tapi malu-malu mau angkat bicara. Welcome buat Selena. Terima kasih sudah listen ya. Oh iya, untuk sekitar informasi, Po yang berada di Riau sedang perjalanan menuju Malang. Berangkat. Ya, yang perjalanan dari Riau menuju ke Malang, katanya perjalanan sekitar 4 hari. Kita doakan saja ya. Kalau Po nanti online, teman-teman dan semua, semoga ya nggak hati-hati di jalan gitu ya. Oke. Karena yang harus hati-hati kan supir dari transport yang dinaiki oleh Po. Oke. Sir Pratap Singh ternyata sudah ganti nick dengan menjadi cowok Anu. Oke, welcome cowok Anu dan welcome buat Selena.

dengerin. Thank you selalu. Stay tune di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas. Kita dengerin ini ada Armada, katakan sejujurnya.

0: Oke. Masih dengan Energy Chef di sini. Acara makan-makan yang diadakan oleh founder kita Om Genin. Energy Chef ingin jelaskan suasana di sini ya. Ini berada di sebuah gazebo yang berada di tengah-tengah tambak ikan. Dan suasana di sini lagi hujan. Jadi sungguh romantis sekali. Welcome buat Mbak Sitin. Oke. Langsung nengsong ya. Sebentar lagi mungkin closing karena ada suatu karena ada suatu kendala yang enggak bisa dihindari, yaitu berhubungan dengan 14% baterai laptop. Oke. Okay. Mungkin RDPC ya. Ada yang mungkin disampaikan, silakan.
1: Oke, buat para pendengar Radio Kota Batu, ini kita lagi coba tes siaran di outdoor ya. Jadi suaranya bening nggak ya? Ini kita di sini lagi ditemani rintik-rintik hujan, gerimis mengundang ini, mengundang kedinginan. Oke, dikarenakan keterbatasan listrik dan laptop ya di sini. Jadi kita gak bisa lama-lama buat nemenin para pendengar setia Radio Kota Batu. Sebentar lagi mungkin bakalan kita closing ya. Nunggu baterai sekarat dulu. Oke, saya kembalikan ke RGC.
0: Oke lah, itulah di gazebo sini gak ada stop kontak listrik. Jadi kita siaran apa adanya dengan diawali baterai 50% tadi. Sekarang sudah sampai 14%. Mungkin sebelum closing, Om Genin yang ada disampaikan, silakan.
2: Oke, terima kasih RJ Sir. Terima kasih juga Pak RJ Pesek dan sang kekasihnya yang sudah sempatkan hujan-hujan kesini buat percobaan. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita, lain kali kita bawa aki atau genset sekalian gitu. Biar bisa siaran 24 jam. Tapi intinya siaran ini sukses, lancar. Satu saat ada perlu mendadak, kita langsung berangkat. Makasih sekali lagi buat semua listener, buat semua RJ yang selalu mendukung Kota Batu Radio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Om Genin. Sebenarnya kita suka-suka saja ya kalau diajak tes gini, soalnya ada ada konsumsi yang gratis. Sebenarnya tadi RJ sudah ngantuk-ngantuk main IRC di rumah. Ada yang typing traktiran ya. RGB langsung typing ada traktiran dari Genin. Ngantuk hilang seketika entah kemana. Oke. Okay. Terima kasih ya buat para pendengar. Terima kasih buat di sana ada Mbak Sitin, ada Chow Anu, ada Rizky yang tadi sempat RGB potong. Ada Mbak Indah juga. Terima kasih Mbak Indah. Selena hampir lupa. Oke, terima kasih semuanya buat para pendengar Radio Kota Batu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. RGSF akhiri edisi 9 November 2014, edisi spesial bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas.

Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio

dimanapun dan kapanpun. Inspir Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Aku sini nih. Udah aku toh.
1: Ya, kamu jangan.
2: Wah,
0: pelan-pelan.
2: Ini jas siapa ini? Ini jas siapa?
0: Eh, teman-teman. Sepanjang kita jadi semuanya.

0: Banget asles koyo. Sangat jare minggat. Kalinya tercemar, Aku tolongin. Kalinya tercemar.
1: Aduh.

0: Ada timbunnya, kan hangat banget kayak gini. Ya toh.
1: Balikin bajuku.
0: Tak bedil loh kamu. Kasih tahu ya. Aku enggak ngambil bajumu. Sekarang capek, pengen tidur. Kamu meneng dulu ya. Rewet baik.
2: Turu kok ya gonggo pistol. Monggo nek jeblos malah nembak kowe dhewe malah modar.
0: Urusan kudu. Rewet baik. Cukup malam. Oh, yang lain tidur.
2: Oh, saiki bengi iki jatahe Iceland.
3: Wes wudu kon rondo. Ira, setuju enggak?
4: Setuju kan?
3: Bisa gitu. Kemarin harus dah aku. Kemarin aku, sekarang aku. Kalian tuh semena-mena ya lama-lama sama aku.
5: Pokoknya yang lainnya ngantuk, Iceland jaga malam sambil mikirin kok bisa celana sama bajunya hilang. Siapa tahu pas jaga malam bajunya ketemu ya toh?
4: Benar.
6: Aduh.
2: Gak mau pusing mikirin Iceland. Dah, ngantuk, capek, mendingan tidur yuk.
4: Wah, ikut dong.
2: Istirahat tuh.
4: Iceland jaga malam ya, siapa tahu celananya balik.
3: Halo. Ya.
2: Daripada berisik semuanya.
3: Mending tidur ini aja. Pokoknya kalau sampai ketahuan siapa yang nyuri, kalau cowok sing tak antemi pokoknya. Tapi kalau cewek ya tak tentu lah. Apa weh? Kucing apa maling? Oh, asu weh. Apa sih?
7: Taruh ini aja ke sana.

0: ini pasti. Bedil enggak? Bedil bu, bedil bu.
1: Tandil.
0: Bedil.
1: Tadi taruh mana?
0: Aduh, malah kelenaknya.
2: Aduh.
0: Kita bedil bu enggak? Nih. Oh, ini pasti. Pistolku mana? Kestul. Kestul.
3: Kemarin di bawah slash buat nyembak ya.
0: Sini. Ya. Eh, Godro. Habis video tutorial ya? Eh, balik ke Bebo. Celok apa toh?

0: sadar.
1: Kamu itu gila atau gimana? Ngomong sama apa kamu itu? Gila apa kok ini?
2: Mana?

0: sini ya. Kita pasti dari sini. Coba diberesin.
1: Wah, horor ini.
0: Aku kan. Sini. Ayo diberesin.
2: Putri! Kamu di mana?
3: Aku di sini.
2: Putri! Jangan pergi! Putri! Kamu di mana sih? Putri! Rumput terus. Batu-batu lagi. Kayak punya rumah aja. Kamu kok kabur terus sih? Kok kasihan sama aku ya? Dinginan kayak gini. Nih lihat badanku. Jadi hitam. Dinginan, panasan. Hujan, panas. Gak pakai baju. Ke atas sana aja. Ayolah, please balikin.
4: Aku gak mau kembalikan. Nanti kamu kabur.
2: Aduh, bukan masalah kabur. Ini aku masuk angin loh.
4: Kamu tuh lebih bagus kayak gitu. Helm kamu lebih kelihatan gede.
2: Emang udah gede kalau ini. Ya?
4: Oke. Aku bakal kembalikan baju kamu, tapi dengan syarat kamu harus nikahin aku.
2: Waduh. Iya deh, iya. Oke.
5: Saya bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka.
4: Saya juga bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka. Sah? Sah?
2: Bajuku mana? Tangkis Army! Tunggu!

0: Gue kayaknya lagi stres.
1: Ini yang berbeda dari Mas Isa ya, sebagai S-less.
2: Telanjang kayak Adam Hawai.
3: Maling kondang ini, maling kondang ini diadaptasi dari cerita rakyat ya.
4: Iceless, kamu gak akan pernah bisa pergi dari aku.
5: Radio memutarkan lagu-lagu

0: pero me fui.
1: Hai, gue Amir Ramza dari 99.1 FM, pesona indah Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

yang kemudian setelah itu akan dilakukan pengobatan gangguan tidur kalian. Nah, cara mengobati gangguan tidur memang berbeda-beda karena memang tergantung penyebabnya gitu ya. Dan yang pasti yang harus dirubah adalah gaya hidup. Karena memang pada dasarnya penerapan pola hidup sehat dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Beberapa bentuk gaya hidup sehat yang dapat dilakukan kalian adalah mengkonsumsi lebih banyak makanan berserat, kayak sayur dan buah-buahan. Ya. Saya tahu ini kondisinya lagi sulit, jadi diusahakan untuk setiap hari bisa makan sayur dan buah-buahan gitu. Walaupun keres gitu ya. Itu kan juga buah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah membatasi asupan gula dengan mengurangi konsumsi cemilan yang manis. Lalu rutin berolahraga, kemudian mengelola stres dengan baik. Membuat jadwal tidur harian dan menaati jadwal tersebut dengan disiplin. Mengurangi konsumsi kafein, terutama pada sore dan malam hari. Jadi buat kalian-kalian yang gak bisa tidur, terus kalian malah ngopi, kalian akan mungkin persentase kalian akan mendapat gangguan tidur lebih besar. Walaupun kalian bisa tidur setelah ngopi, tapi kemungkinan kalian bisa kena dengan gangguan tidur itu. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol kalau kalian minum alkohol. Terus kemudian menghentikan penggunaan HP setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk menghindari dampak negatif HP terhadap kualitas tidur kalian. Lalu yang selanjutnya adalah nggak merokok. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Karena memang merokok ada sebuah kebiasaan yang memang umum terjadi di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah menjauhi kebiasaan tidur sepanjang hari pada hari libur karena dapat mengubah pola tidur di hari kerja. Nah ini, ketika kalian bekerja, terus kemudian kalian mempunyai pola tidur selama 1 minggu atau 5 hari itu, 5 hari kalian bekerja itu, kalian mempunyai pola tidur yang teratur, terus kemudian kalian dirusak oleh 2 hari libur, yang mungkin kalian bisa malas-malasan di rumah, dan kalian bisa tidur-tiduran saja di rumah. Nah, itu bisa menjadi mengganggu rutinitas atau pola tidur kalian, dan itu bisa menyebabkan gangguan tidur kalian gitu. Dan pengobatan yang selanjutnya kalian bisa menggunakan psikoterapi adalah sebuah terapi yang kalian lakukan untuk perilaku kognitif kalian dan mengubah pola pikir.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Nia, dokter mungkin akan menganjurkan penggunaan alat khusus ketika tidur. Alat tersebut terdiri dari masker oksigen yang tersambung ke alat yang dinamakan continuous positive airway pressure atau CPAP. Terapi CPAP berguna untuk membuat saluran pernafasan tetap terbuka gitu. Karena memang kalau tidur itu langsung ini ya,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.